0: Sasa.
1: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununo, wele soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, star 577 hash, nigia lorubokso boti atwele. Wele telelo boksi, na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kwa ling, ruanya star 577 hash, nende maini la isulia mpesa isi. Dan dari Shara Doropoling. Ori Easa Niki Bagini.
2: Ore po kin ojo ma ore na ushinde nini nyinda ira rapo
1: egin tabai ye tu tire nilino
3: ore la barabara na mashuru kajabe katoko kalara desa
1: tini inga malo mono sino ne juruno
4: kana ji Samson ole gewan
5: kajino no Steven ore saringe
4: kaji timo di tori ken
1: amwe ke langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken na manyor masani
6: asragi na bombo indina option ama ye FM yado wode gilgo sendo lolo lushira transmara
7: asira kipna bo hom point le mayen fm ta ga ondore ge jwado
8: asira kipna bo point na bishana mayen fm ta ka onte na ro
1: lasira klang lolo mon o den kariano na dede
8: kajan karna daya da seneya
7: kaji david ole saini
6: kajan karna elias kitiapi
1: ningama Tembolos ultimate dino etia wangana o gereshara tena baikiasa
9: mayan FM.
1: Wereng kati dindukumu na orkasi kidi. Idi hasol or pigipigi. Idi show. Igira airemi show. Immeritol doka. Idi enkobis. Araki iti osokoni. Uretata ina hasol. Neta eyatu sim. Ure Media Max Waves na usim likiri ya marie. Nini ngola siraklo olomon linono glinyor tori sharpo okin. Tinike yorokasi lino sero likiri ya marie Media Max Waves. Tanake nkubi city eto nake kusim lino. Download Media Max Waves tata. Amwetu moyute Play Store arakite App Store. Na skuma mboka nikisikiza Media Max Waves.
9: Ewangan olush.